0: yang diberikan oleh Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay di menit-menit awal ini hingga menit ketiga babak yang pertama ini. Terlihat juga Marcelo Bielsa, pelatih dari Uruguay ini, nampak begitu mengamati anak asuhnya. Muslera lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan. Bola melewati garis tengah dan Nunes di sana. Coba dihalau lagi barisan oleh Kukurea. Mencoba lagi sundulan atau duel-duel di udara. Kembali bola jatuh di kaki pemain Uruguay. Nomor punggung 13 tadi ada Varela. Mundur ke belakang kepada Muslera. Menatap ke depan Muslera kepada siapa yang diberikan. Alirkan lagi bola ke negara tengah lapangan pertandingan. Tadi terjadi duel terhadap nomor punggung 9 nampaknya. Pelanggaran terjadi di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendangan bebas kini bagi Uruguay. Peluang coba diciptakan dari Uruguay. Ada Nunes yang juga nampaknya berpampilan berbeda sedikit. Dipilin-pilin gitu beratnya rambutnya nih Bung Tomo ya pada pagi hari ini.
1: Rambut jagung ya?
0: Iya, rambut jagung nih.
1: Tinggal direbus aja tuh.
0: Nah, itu dia. Masih Uruguay kini menguasai bola. Sodorkan bola langsung jauh ke depan. Melihat bagaimana Unai Simon yang sedikit keluar. Namun mampu diamankan oleh penjaga gawang Sosal Spanyol ini. Kukurea saja langsung diberikan di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiri perlahan Kukurea. Sodorkan saja pendek. Sama punggung 15 di sana. Mundur ke belakang kepada Laporte. Mana Laporte, ada Unai Simon, kembali back pass, sodorkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi dibayangi ketat oleh pemain dari Uruguay, sodorkan lagi ke kanan tadi maksudnya. Terjadi duel di sana, berhasil dikuasai atau direbut tadi pemain dari Uruguay. Terjadi pelanggaran kembali, dilakukan oleh Merino. Pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Uruguay, atau maksud kami Spanyol. Bagaimana upaya dari Merino yang mengisi barisan tengah dari pemain-pemain Spanyol pada pagi hari ini. Kita nantikan seperti apakah set piece yang akan dilakukan dari timnas Uruguay. Mana juga sudah berada di depan garis kotak penalti. Menatap ke depan. Siap-siap akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan kaki kiri. Oh, dihalau saja tadi. Namun, iya, terjadi perebutan di sana, berbahaya. Oh, langsung saja, langsung disapu tadi jauh ke depan. Bagaimana sempat terjadi terlepas tadi ya, penguasaan bola. Varela kini masih menguasai bola. Varela di sisi kanan kini akan melakukan lemparan ke dalam. Nomor punggung 13 dari Uruguay. Siap-siap dia. Sudah dilakukan mencari Darwin Nunes di sana. Jadi perebutan, Laporte mencoba melakukan back pass kepada Unai Simon. Itu Rodri tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol. Berikan saja pendek kepada Kubarsi. Kubarsi menatap ke depan, mencoba perlahan. Berikan arahan kepada rekan-rekannya, mencoba menggiring kini. Kubarsi, masih Kubarsi, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Merino, berikan lagi Laporte. Kembali Rodri, kapten kesebelasan, sodorkan lagi kepada Laporte di sektor sebelah kiri. Masih Laporte. Berikan lagi kepada Kubarsi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan. Ada Pedri kini, melewati garis tengah Pedri. Masih mencari celah, pemain-pemain Spanyol cukup kesulitan. Bagaimana juga tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan mencari Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Masih Lamine Yamal mencoba menguasai bola. Dibayangin tadi nomor 25 dari Uruguay yaitu Juan
1: Sanabria.
0: Upaya dari Lamine Yamal tadi pergerakan di sektor sebelah kanan. Tendangan ya, penjuru nih karena diperoleh bagi Spanyol. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 bahkan 6 juga ada Kukurea berada di tepi kotak penalti. Bersiap-siap aku melakukan tendangan penjuru. Lamine Yamal memberikan arahan. Sudah dilakukan kaki kiri yang kurang sempurna tadi nampaknya. Tendangan dari Lamine Yamal namun masih mengenai pemain dari Uruguay. Keputusan wasit memberikan kembali maksud kami tendangan penjuru yang kedua di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Bersiap-siap Muslera jaga gawang. Pernah berkiprah di Liga Italia sudah dilakukan, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Uruguay, namun mencoba dikuasai serangan balik dari Uruguay tadi, namun kembali dapat dicuri, mundur ke belakang saja kepada Unai Simon. Unai Simon dengan tenang sodorkan saja kepada Rodri tadi, masih mencari celah nampaknya Bung Tomo ya di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke 8.
2: Ya, pendengar, dan saat ini Spanyol melakukan penguasaan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, di mana Unai Simon kali ini memberikan bola kepada Laporte yang masih mencoba untuk membangun serangan di belakang sendiri. Kali ini bola dibawa oleh Rodri, kembali ke belakang ada Laporte kembali, pendengar. Spanyol masih mencoba untuk membuka ruang tembak. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Uruguay sudah mulai merangsek beberapa pemain Spanyol di sana. Kali ini Laporte masih membawa bola. Melebar dia yang dituju adalah Oyarzabal, namun lebih dekat dengan Muslera, penjaga gawang dari Uruguay kali ini. Gagal lagi serangan dari Spanyol untuk kesempatan kali ini. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ada Oliveira di sektor kiri pertahanan mereka. Kembali kepada Oliveira. Hampir saja salah komunikasi dengan Ugarte tadi. Oliveira langsung ke depan yang dituju ada Darwin Nunes. Namun terjatuh Nunes ketika akan mencoba berebut bola di udara. Kali ini Spanyol kembali menguasai pertandingan, di mana bola dikuasai oleh Pedri di sana. Melebar dia ke kanan ada Lamine Yamal, di sana balik lagi ke belakang ada Merino, ke tengah dia adalah Porte, nomor punggung 14 sudah melewati garis tengah, pendek saja dia kepada Rodri, kembali kepada Laporte, ke belakang lagi kepada Kubarsi, mendapat tekanan dari pemain-pemain.

Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua untuk edisi Sabtu di 27 Juni 2026. Untuk edisi hari ini ya, hingga formasi 20.00 waktu Indonesia Barat, saya menemani Anda semua. Bagaimana kabarnya di siang, di sore hari ini? Diharapkan, didoakan juga kita dalam keadaan sehat semua ya, dalam keadaan sehat, Allah ridho dengan apa yang kita jalani di hari ini, insyaallah. Baik, selamat sore untuk semuanya, dan juga untuk Anda yang ada di perjalanan sambil mendengarkan Pro Sotra di Jambi, Nana ucapkan selamat sore untuk semuanya, dan juga untuk Anda yang ada di luar kota sambil mendengarkan Pro Sotra di Jambi, atau yang di sore hari ini sedang di suatu tempat bersama keluarga, rekan kerja, atau orang yang spesial. Selamat sore untuk Anda semuanya, dan informasi-informasi juga akan coba Nana pilihkan untuk kebersamaan kita. Pendengar, di awal perjumpaan ada satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Karena menurutnya dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategis sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategis pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil juga menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi, salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Dan selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak BBM di tengah ketidakpastian geopolitik global, karena menurutnya stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan. Dan Bahlil juga memaparkan strategi pemerintah mengurangi ketergantungan impor energi melalui pengembangan NCG sebagai substitusi LPG. Jadi pemerintah juga terus mempercepat hilirisasi sektor pertambangan ya. Dan tetap bersama Pro 1, masih ada informasi lainnya akan hadir untuk Anda. Tetap di kebersamaan kita di sore hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, pemasaran narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

Terima kasih untuk yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Nana masih hadir menemani Anda semua untuk kebersamaan kita di Jambi sore ini. Selamat sore juga, saya mau menyapa untuk petugas dan pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1, Bungo 99,4 MHz, Serlangun 95,8 MHz, yang ada di Bangko FM 99,8 MHz, yang ada di Tungkal Ilir 99,0 MHz. Bagaimana kabarnya di hari ini? Sehat ya, yang pastinya untuk menemani Anda semua, masih di informasi yang saya hadirkan untuk kebersamaan kita di akhir pekan ini. Pendengar di seputaran Telanai, saat ini cuacanya panas. Tapi di dalam walaupun pakai AC udah 18 ini ya di setel ya, tetap aja terasa panasnya. Tapi tetap membuat suasana hati kita harus tetap tenang ya, tetap sabar menghadapi apapun yang dijalani saat ini. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang di perjalanan sambil mendengarkan Pro Sotera di Jambi. Pendengar, Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferry Nuzaldi mengundurkan diri bersama sekitar 1,3 juta anggota dan pengurus Organisasi Rakyat Indonesia ORI karena perbedaan pandangan mengenai arah perjuangan partai. Ferry dalam konferensi pers di Jakarta Jumat kemarin mengatakan, keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan evaluasi yang panjang. Dan ia juga menjelaskan, ORI merupakan sayap politik Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani yang didirikan pada 2013 dan menjadi salah satu dari 11 organisasi inisiator pendirian Partai Buruh pada Kongres 1 Oktober 2021. Menurut Ferry, sekitar 1,3 juta anggota ORI di seluruh Indonesia memutuskan mengundurkan diri dari Partai Buruh mulai Jumat kemarin. Ferry juga menegaskan pengunduran diri tersebut dilakukan secara baik-baik dan tetap menjaga hubungan persaudaraan dengan Partai Buruh. Ia juga menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri secara administratif. Ferry juga mengatakan, pengurus yang mengikuti langkah tersebut tersebar di berbagai daerah, antara lain Sumatera Utara, kemudian Riau, Jambi, Kepulauan Riau, ya, ada juga di Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta. Kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua. Nah, itu dia satu informasi yang saya coba pilihkan untuk Anda, yang mana Sekjen Partai Buruh Ferry Nuzaldi mundur bersama 1,3 juta anggota ORI. Dan tetap bersama Pro Sotera di Jambi di kebersamaan kita untuk edisi sore hari ini. Saya masih terus hadir untuk Anda hingga formasi 20.00 malam nanti. Untuk yang suka dengan lagu yang satu ini, Tata Janeta, Sang Penggoda.

Pendengar kaum muslimin dimana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan beduk dan azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan-gerakan yang tidak berkualitas.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru, beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

0: dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
2: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
0: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Ahmad Sunanul Huda merupakan salah satu guru tahfiz di Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke. Berbeda dengan guru tahfiz lainnya, ia mengalami gangguan penglihatan sejak lahir, tidak seperti manusia normal lainnya. Dan kami akan mencoba menemui Ustadz Ahmad Sunanul Huda untuk menggali lebih dalam kisah perjuangan hidup penyandang disabilitas. Senyum polos nampak terlihat di raut wajah Ustadz Ahmad Sunanul Huda. Tak kalah membalas sapaan kami.
4: Meliput Pak Ustadz.
5: Oh, siap. Ya.
4: Boleh ya Ustadz ya?
5: Boleh.
3: Pria berusia 24 tahun ini menuturkan, dirinya tidak dapat melihat indahnya dunia sejak dilahirkan sang bunda.
6: Kalau ditanya sejak kapan kondisinya seperti ini, tunanetra itu

0: Lalu sering sekali Ummi bacakan kepada saya Al-Quran Surat An-Naba.
1: Dan hasilnya, suara merdunya mampu menghafal 15 juz ayat suci Al-Quran.
0: Itu selalu dibacakan setiap pagi, kemudian sore, ya kemudian malam hari sebelum istirahat. Sehingga saya dengar, sehingga itu terhafal.
1: Bahkan, ia berhasil meraih juara pertama lomba tilawatil Quran di Balikpapan.
0: Ketika di Balikpapan diminta untuk mengikuti perlombaan, ya Alhamdulillah waktu itu juara satu.
1: Akhirnya, ia pun diangkat menjadi guru tahfiz di Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke.
0: Sebagai guru penghafal atau guru tahfiz, yang pertama adalah saya kepingin agar kemudian banyak orang yang hafal Quran.
1: Kemampuan menghafalkan Al-Quran di tengah keterbatasan menjadikan Ustadz Ahmad Sunanul Huda menjadi panutan oleh salah satu santri Muhammad Slamet Solihin.
2: Beliau ini adalah orang yang memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah penglihatan beliau. Tapi di samping itu, dia menggunakan pendengaran beliau dengan secara baik dan secara maksimal, semaksimal mungkin, karena beliau punya pengalaman hidup, yaitu pernah menghafalkan Al-Quran dalam waktu 4 tahun, beliau mendapatkan 15 juz.
1: Hal senada juga diutarakan Ketua Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke, Ustadz Yusuf, yang mengaku terkesan atas kemampuan menghafal Al-Quran yang dilakukan Ustadz Ahmad Sunanul Huda.
3: Orang yang tidak punya mata saja, ya, tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang punya mata, maka sesungguhnya harus lebih semangat lagi bisa menghafal Al-Quran. Jadi beliau sangat

0: menghafal Al-Quran tanpa indera penglihatan. Ustadz Ahmad Sunanul Huda merupakan pria penyayang terhadap istrinya Siti Maryam Ismail.
1: Ya, menurut pendapat saya sih, ya alhamdulillah, ya ibaratkan ya walaupun sosoknya ya masih ada punya kekurangan, tapi ya ibaratkan seperti orang normal biasa. Ya, saya sangat bersyukur.
0: Selama 24 tahun merasakan gelapnya kehidupan sebagai seorang tunanetra, Ustadz Ahmad Sunanul Huda tidak ingin penyandang disabilitas lainnya putus asa menjalani hidup.
2: Ya, untuk teman-teman penyandang disabilitas lainnya seperti tunanetra ataupun yang lain, kalian jangan pernah berputus asa. Apapun kekuranganmu, kamu tetap bisa berkarya. Apapun kekuranganmu, kamu tetap bisa beraktivitas layaknya orang-orang pada umumnya. Setiap orang itu diberikan oleh Allah sebuah kekurangan, tapi ada kelebihan yang diberikan. Jadi, begitupun sebaliknya, ketika ada orang diberikan kelebihan, mungkin fisik yang normal, dan lain sebagainya, terkadang ada juga kekurangannya. Jadi, singkatnya, antara yang berkekurangan dan memiliki fisik normal, itu saling berkaitan. Jadi, jangan pernah untuk patah semangat, tetaplah bersemangat, jadikan setiap hari-hari yang dilewati itu penuh dengan inspirasi dan semangat.

0: Sosok Ustadz Ahmad Sunanul Huda yang tidak dapat melihat sejak lahir menjadi contoh bahwa keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk menjalani kerasnya kehidupan. Meskipun dengan keterbatasan fisik, namun Ustadz Ahmad Sunanul Huda masih berharap adanya mujizat agar suatu saat nanti dapat melihat potret kedua orang tuanya yang telah tiada.
1: Pro 1.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, di kebersamaan kita untuk Jambi sore ini. Saat sekarang pukul 16.38 menit. Untuk Anda yang baru saja tiba di tempat aktivitas, untuk menyelesaikan aktivitas Anda yang sempat tertunda kemarin, selamat sore untuk semuanya sambil mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Pendengar, Kementerian Perindustrian meyakini pengesahan rancangan peraturan pemerintah RPP tentang gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri akan menjadi salah satu pendorong utama peningkatan daya saing industri manufaktur, sekaligus mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Juru bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arip, menyampaikan pengesahan RPP tersebut dan memberikan kepastian pasokan dan harga gas bagi industri, sehingga persoalan yang sama ini menghambat implementasi program harga gas bumi tertentu dapat diselesaikan. Dan juga RPP ini menurutnya telah diinisiasi oleh Kemenperin sejak bulan November 2024, serta telah mendapat dukungan dari Kemenko Perekonomian. Namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti secara serius oleh Kementerian ESDM. Lebih lanjut menurut Febri, selama ini realisasi kebijakan HGBT belum menjadi optimal ya, akibat adanya kebijakan alokasi gas industri tertentu. Jadi berdasarkan evaluasi komprehensif pelaksanaan keputusan Menteri SDM mengenai alokasi volume gas domestik di lapangan tidak direalisasikan sepenuhnya, sehingga mengancam produktivitas dan daya saing industri manufaktur nasional. Itu dia satu informasi yang mana Kemenperin meyakini RPP gas bumi akselerasi ekonomi ke 8%. Tetap bersama Pro Sotra Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id. Karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo yang, kamu di mana? Aku cuma mau ngomong aja. Hari ini kita tahun. Kamu ingat kan?
4: Iya, aku ingat.
3: Oh, ya udah. Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
4: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
3: Yah, ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
4: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
3: Yang?

Mas di FM 88,5 MHz mendengar kita bersama untuk edisi hari ini. Dan kali ini ada satu informasi yang akan saya hadirkan terkait berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabak untuk Samsinar binti RD Asmi di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu tanggal 16 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim Pengadilan Agama Muara Sabak, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak. Seulang sekali lagi, berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabak dari untuk Samsinar binti RD Asmi di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu tanggal 16 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabak, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak. Itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk kebersamaan kita di sore hari ini ya. Masih ada informasi-informasi lainnya yang akan coba saya hadirkan untuk Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Mitigasi bencana alam. Langkah-langkah preventif untuk mengurangi dampak bencana alam bisa datang kapan saja dan di mana saja. Gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi adalah beberapa contoh bencana yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun, dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, kita dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Mari kita bahas beberapa langkah penting yang dapat

pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Langkah pertama dalam mitigasi bencana adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang berbagai jenis bencana alam dan cara menghadapi mereka. Pendidikan tentang kebencanaan bisa dimulai sejak dini di sekolah-sekolah. Dengan memahami apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi, masyarakat bisa lebih siap dan tanggap. Kedua, perencanaan tata ruang yang baik sangat penting untuk mengurangi risiko bencana. Misalnya, membangun pemukiman jauh dari daerah rawan bencana seperti lereng gunung berapi, tepian sungai, atau zona patahan gempa. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor lingkungan dan memastikan bahwa pembangunan tidak mengganggu keseimbangan alam. Ketiga, infrastruktur tahan bencana. Mengembangkan dan membangun infrastruktur yang tahan bencana adalah langkah krusial. Misalnya, menggunakan teknologi konstruksi tahan gempa untuk bangunan di daerah rawan gempa, membangun tanggul dan sistem drainase yang baik untuk mencegah banjir, serta menggunakan material yang tahan terhadap panas dan abu vulkanik di daerah dekat gunung berapi. Keempat, sistem peringatan dini. Implementasi sistem peringatan dini yang efektif dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sistem ini mencakup alat deteksi awal, seperti seismograf untuk gempa bumi atau sensor curah hujan untuk banjir. Informasi dari sistem ini harus cepat disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk sirene, SMS, dan media sosial. Kelima, latihan dan simulasi bencana. Mengadakan latihan dan simulasi bencana secara berkala membantu masyarakat dan pihak berwenang untuk siap siaga dan mengetahui peran masing-masing ketika bencana terjadi. Latihan ini dapat mencakup evakuasi, pertolongan pertama, dan tindakan darurat lainnya. Keenam, penghijauan dan pelestarian alam. Menjaga dan melestarikan alam adalah bagian dari mitigasi bencana. Misalnya, penghijauan di daerah pegunungan dapat mencegah tanah longsor. Sementara, mangrove di pesisir dapat mengurangi dampak tsunami dan erosi pantai. Ketujuh, kolaborasi dan koordinasi mitigasi bencana memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, komunitas lokal, dan pihak swasta. Dengan koordinasi yang baik, semua sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan efektif. Dengan langkah-langkah mitigasi ini, kita bisa mengurangi risiko dan dampak dari bencana alam. Ingat, kesiapan kita hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Tetap waspada dan selalu siap siaga.

Si buku God Explained in a Taxi Ride yang ditulis oleh Paul Arden pada tahun 2009. Buku ini menawarkan perspektif unik dan juga menggugah tentang konsep Tuhan dan spiritualitas dalam perjalanan taksi yang menarik. Dalam buku ini, Paul Arden mengambil pembaca dalam perjalanannya yang menakjubkan di dalam taksi. Paul Arden menggunakan pengalaman tersebut untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup, eksistensi Tuhan, dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Paul Arden menggambarkan percakapan antara seorang penumpang taksi dan sopir taksi yang bijaksana. Sopir taksi tersebut menjadi simbol figur yang bijak dan memiliki pemahaman mendalam tentang dunia dan spiritualitas. Melalui dialog-dialog, penulis menjelajahi berbagai konsep keagamaan, filsafat, dan juga kehidupan sehari-hari. Buku ini mengeksplorasi berbagai tema yang mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, tujuan hidup, kehidupan setelah kematian, kebaikan dan kejahatan, serta arti dari penderitaan. Paul Arden dengan cerdik menghadirkan pemikiran yang memicu pemikiran mendalam dan refleksi pribadi. Dan selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang baru dan berbeda. Arden mengajak kita untuk melihat keajaiban dan keindahan kehidupan sehari-hari, serta menemukan makna yang lebih dalam di balik kehidupan yang sibuk dan terburu-buru. Ditulis dengan gaya yang ringan namun penuh dengan kebijaksanaan, God Explained in a Taxi Ride memadukan kebijaksanaan spiritual dengan humor dan kisah-kisah yang menginspirasi. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Dengan konsep yang unik dan menarik, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang menarik bagi mereka yang tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan spiritual. God Explained in a Taxi Ride menggugah imajinasi dan menginspirasi kita untuk melihat dunia dengan mata baru dan mencari makna yang lebih dalam dalam kehidupan kita. Demikian esensi buku God Explained in a Taxi Ride karya Paul Arden dari RRI untuk Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
3: Tidak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagunya dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: RRI dengan esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad, terbit tahun 2019. What's So Wrong About Your Life adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan mereka sendiri. Dalam buku ini, penulis mencoba untuk menggeser pandangan kita terhadap ketidaksempurnaan dan kegagalan dalam hidup, serta mengilustrasikan bahwa ada kekuatan dalam menerima dan menghargai diri sendiri. Bab 1 mengulas mengenai memahami ketidaksempurnaan, mengajak pembaca untuk memahami bahwa hidup tidak selalu sempurna. Kita semua memiliki kelemahan, kegagalan, dan tantangan yang harus dihadapi. Melalui cerita inspiratif dan refleksi pribadi, penulis membantu pembaca untuk mengenali dan merangkul ketidaksempurnaan dalam hidup mereka. Bab 2 mengenai membangun rasa harga diri. Penulis menekankan pentingnya membangun rasa harga diri yang kuat. Pembaca diajak untuk menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan keunikan yang dimiliki, serta menghentikan perbandingan diri dengan orang lain. Dengan mengembangkan rasa harga diri yang positif, pembaca dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati. Bab 3, menjaga keseimbangan. Keseimbangan dalam kehidupan merupakan hal yang penting, namun seringkali sulit dicapai. Penulis membahas pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, hubungan, dan juga diri sendiri. Dan pembaca diajak untuk mengeksplorasi cara-cara untuk mencapai keseimbangan yang sehat dalam hidup mereka. Bab 4, menghadapi kegagalan dan juga rintangan. Kegagalan dan rintangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, di dalam bab ini, penulis mengajak pembaca untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan juga tumbuh. Pembaca juga diajak untuk mengembangkan ketahanan mental dan strategi untuk menghadapi rintangan dengan bijaksana. Bab 5 mengenai menciptakan kehidupan yang bermakna. Dan penekanan pentingnya menciptakan kehidupan yang bermakna. Penulis mengajak pembaca untuk menjalani hidup dengan tujuan dan nilai-nilai yang penting bagi mereka. Dan melalui inspirasi, saran praktis, juga contoh nyata, pembaca diarahkan untuk menemukan makna dalam setiap momen dan juga menghargai perjalanan hidup mereka. What's So Wrong About Your Life adalah buku yang menghadirkan pandangan yang segar dan membangun keberanian dalam menghadapi ketidaksempurnaan hidup. Dengan cerita inspiratif dan pandangan yang bijak, buku ini akan mengajak pembaca untuk merenung, tumbuh, dan juga menghargai kehidupan mereka. Demikian esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad dari RRI untuk Indonesia. Pro 1.

Satu kita dilantunkan oleh Kak si Fatur ya, dari kelompok Kahina menemani kebersamaan kita untuk edisi siang sore hari ini. Dan saat sekarang pukul 5.17.44. Saat sekarang untuk Anda di seputaran Telanai, rame kendaraan-kendaraan, biasalah ya kalau Sabtu di seputaran Telanai, apalagi besok nih ya, pasti rame juga ya. Oke, dan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Perusahaan Terari Jambi, terima kasih untuk semuanya. Dan kali ini ada satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana kantor imigrasi Soekarno-Hatta mendeportasi 3 warga negara Tiongkok berinisial CS, FG, dan CX pada Jumat 26 Juni 2026. Ketiganya diduga menjadi pelaku praktik kawin pesanan lintas negara yang menjerat perempuan Indonesia sebagai korban. Deportasi dilakukan melalui penerbangan rute Jakarta Guangzhou. Selain dideportasi, ketiganya diusulkan masuk daftar penangkalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kasus ini bermula dari kecurigaan petugas terhadap permohonan paspor WNI berinisial FNR pada 4 Juni 2026. Dalam wawancara, FNR mengaku hendak berwisata ke Malaysia, namun pendalaman menunjukkan ia akan dinikahkan dengan pria Tiongkok melalui perantara WNI berinisial AN. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galipria Kartika Perdana menegaskan, penindakan ini merupakan wujud nyata perlindungan negara terhadap warga. Jadi imigrasi berkomitmen tidak memberi ruang bagi pihak yang merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan keimigrasian. Kepala Bidang Tikim Imigrasi Soekarno-Hatta, Muhammad Imam Paski mengatakan, para calon suami membayar sekitar 60 ribu RMB atau sekitar 150 juta kepada CS selaku koordinator. Dari jumlah itu, 20 ribu RMB atau sekitar 50 juta diserahkan kepada keluarga korban sebagai mahar. Temuan itu dikembangkan tim intelijen dan penindakan keimigrasian hingga mengidentifikasi CS alias Maman sebagai koordinator jaringan. CS diamankan di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta saat setelah meninggalkan Indonesia. Dan pengembangan berlanjut ke sebuah apartemen di Tangerang. Di sana petugas mengamankan FG dan CX serta 3 perempuan WNI bersinil SA, PY, dan PO yang diduga menjadi korban. Informasi lengkapnya silakan dapat Anda baca di laman rri.co.id. Imigrasi deportasi 3 WNI Tiongkok pelaku kawin pesanan.

sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Dan untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi, nanti di formasi 18:05, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dirangkaikan dengan tarhim, ya, beduk dan azan maghrib pukul 18:13. Dan untuk Anda semua, tetap mendengarkan kami di kebersamaan kita untuk sore hari ini.

تيار الفلاح.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Selana sudah enggak muat. Perut semakin membuncit. Bergerak saja sulit.
1: Olahraga, Pak.
0: Ya, Ibu bisanya ngomel aja.
1: Ya emang itu tugas Ibu kan, Pak, ngomelin Bapak. Ibu kan juga sudah mengingatkan untuk menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga. Ngajak Bapak jalan kaki setiap pagi. Bapak aja yang ngeyel.
2: Iya, iya. Mana makanan yang mau dimakan, Bu?
1: Lah, Ibu baru mau belanja, Pak.
3: Mari, biasakan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, sebenarnya kan sama. Karena kerja jadi masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, Surau ya, dapat ke Surau kan, dengan masih tentara Jawa, jadi Surau merupakan hari libur besar di tentara Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, akhirnya berapa?
9: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an
8: Progres masih bagus sih, masih 86% ya. Bagus mas kan. We encourage pengurusan bisa membuat yang terbiasa sudah selesai. Tapi ya harus diakui kalau ini kan perusahaan cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
10: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
9: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
11: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
9: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu dari hasil sucikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
18: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
19: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Tapi kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang sadar, segera menghubungi tim kesehatan baik rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah dan juga berdasarkan jenderal.
18: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah kita

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
2: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
3: Ikanshu akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. Karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
4: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada.
2: Apa
0: ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus, kan?
1: Aca!
3: RRI dengan esensi buku, bukan maksudku tak menghargai diri, karya Jun Mekyung, yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri. Meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan, Jun Mekyung mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun Mekyung juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata, Jun Mekyung memperlihatkan kepada pembaca bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berharga yang patut untuk dihargai dan juga diakui. Melalui pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun Mekyung mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca akan menemukan inspirasi, motivasi, dan juga berbagai strategi praktis untuk membantu membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang penuh kepribadian dan kreativitas, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai yang mereka miliki. Jadi, jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri sendiri, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mekyung adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
1: Mai, nanti malam aku mau ketemu sama cowok yang lagi deket sama aku. Dia ngajak jalan, katanya biar bisa ngobrol berdua.
2: Wah, berdua aja? Nanti ngobrolnya sampai lupa waktu lagi.
1: Hehe, ya namanya juga lagi dekat.
2: Iya sih, cuma kadang kalau terlalu dekat, orang suka lupa batasan.
1: Maksud lo?
2: Ya, awalnya cuma ngobrol, lama-lama jadi nyaman, terus kebawa suasana.
1: Ya juga ya, kadang kita gak sadar kalau sudah terlalu jauh.
2: Yang penting kita saling jaga diri aja, Lin.
3: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32.

0: Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikorat. Di sana hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun keduanya tidak saling
1: mengenal. Gak usah dibawa ke dokter, sudah kelihatan kok. Itu seperti kena anu.
2: Kena anu gimana? Kok bisa orang sakit gak diperiksa ke dokter? Minimal kan dibawa ke puskesmas, biar ketahuan itu sebenarnya sakit apa.
1: Lawang sudah dibawa ke tabib kok.
2: Tabib itu bukan dokter, Yu. Kan gak bisa meriksa dengan cara kedokteran kalau tabib.
1: Katanya sih, katanya ini kena anu.
2: Anu lagi, apa sih itu?
1: Iya, Yu Atun itu kan banyak yang gak suka, gak seneng gitu loh, Yu.
2: Gak seneng gimana? Memangnya apa hubungannya sakit Yu Atun dengan orang yang gak seneng sama dia?
1: Sampean ini kok pura-pura dalam perahu sih? Kok pura-pura gak tahu gitu loh?
2: Maksud Yunah ini, Yu Atun itu kena santet.
1: Iya, kata orang-orang sih begitu.
2: Oh, kata orang-orang, apa sampean juga nyangka begitu, Yu?
1: Lo, saya ini cerita, cuman cerita. Coba saja sampean lihat sendiri keadaannya sana, Yu Atun. Sampean jenguk, sana, jenguk.
2: Iya, ntar saya jenguk. Ya udah, saya duluan ya, Yu.
1: Iya. Hati-hati ya, Yu. Orang kok dikasih tahu gak percaya. Lah kalau banyak orang yang pikirannya sama, kan ya berarti benar itu. Yu Atun kena santet. Kok Yu Misna ini gak percaya? Orang kok gak percayaan dibilangin. Rasain kalau sudah jenguk sendiri nanti. Lihat keadaannya, pasti pikirannya sama denganku.

0: Gimana keadaan sampean, Yu Atun?
1: Oh, sampean, Yu Misna. Saya masih begini, Yu. Belum ada perkembangan.
0: Ya udah, yang penting Yu Atun punya semangat untuk sembuh. Tidak ada penyakit yang gak ada obatnya kok, Yu.
1: Iya, Yu. Makasih.
0: Terus, kata dokter gimana?
1: Gejala gagal ginjal, Yu.
0: Ya Allah.
1: Entah bagaimana ya, kok saya bisa punya penyakit seperti penyakitnya orang kaya begini, Yu.
0: Ah, Yu Atun ini. Penyakit itu kan tidak pandang bulu. Mau orang kaya, orang miskin, kalau mau dikasih sakit sama Allah, ya pasti sakit lah. Tugas kita kan cuma ikhtiar saja, biar sembuh. Dan tentu saja sambil berdoa, minta diberi kesabaran dan kekuatan, Yu.
1: Makasih, Yu. Sampean memang baik.
0: Enggak juga, Yu. Sesama tetangga, ya saling dukung, saling mendoakan, menguatkan. Jika saya yang ketiban sakit, tentu Yu Atun juga begini sama saya.
1: Iya, Yu, makasih banyak.
2: Assalamualaikum, Yu Misna, Yu Misna.
0: Waalaikumsalam. Ada apa, Yuna?
2: Yu Atun.
0: Kenapa, Yu?
2: Yu Atun sudah tidak ada.
0: Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Santet memang jahat. Orang yang nyantet juga jahat.
0: Hati-hati, Yuna. Kalau didengar orang tidak baik. Apalagi Yu Atun sudah meninggal. Kita doakan saja. Semoga almarhum.
2: Sampean ini masih saja tidak percaya juga. Di malam tuh, Yu Atun muntah darah, Yu, ditangis-tangisi. Setelah itu pingsan. Darahnya, darah segar loh. Darahnya banyak, Yu.
0: Iya, saya jenguk kapan hari itu. Tapi Yu Atun sendiri bilang sama saya, kalau sakitnya dia itu, kata dokter, gejala gagal ginjal. Dan ada komplikasi apa gitu juga.
2: Nah, terus kok sampai muntah darah gitu?
0: Ya bisa saja, Yu. Mungkin komplikasinya kena ke liver misalnya. Dan mungkin livernya pecah.
2: Itu kan cuma mungkin kata sampean. Bagaimana kalau ternyata kena santet betulan, ayo.
0: Yu, jikapun Yu Atun itu kena santet, kita kan gak bisa berbuat apa-apa toh. Mau nunduh siapa? Santet itu sesuatu yang samar, gaib, gak kita ketahui jalannya, apalagi pelakunya. Dan kita gak bisa menuduh orang sembarangan begitu saja hanya karena gak senang sama siapa gitu, Yu. Bahkan jika kita itu bertengkar dan bermasalah sama orang, kemudian kita sakit, masa kita yang mau menuduh orang itu nyantet kita?
2: Iya sih, memang gak pasti gitu. Tapi
0: udah, Yu, jangan bahas ini lagi. Ayo kita takziah bareng, kita ngaji di sana, ikut mendoakan almarhumah, menghibur keluarganya.
2: Tapi Yu.
0: Sudah, Yu. Urusan Yu Atun kena santet atau gimana, biar Allah yang ngurusin. Tugas kita sebagai orang yang ada di dekatnya itu cuma ngurus jenazahnya, Yu.

0: Yung Mishna, saya mau ngomong.
1: Kenapa Yu? Kok mukanya sedih?
0: Anu, maaf ya Yu.
1: Maaf
0: saya
1: apa?
0: Sudah yang kayak yang bukan-bukan. Sudah buruk sangka aku.
1: Loh, ini soal yang mana ya Yu? Kok saya ndak paham?
0: Soal sakitnya Yu Atun itu loh.
1: Kenapa?
0: Dia memang sakit komplikasi ternyata. Kemarin adiknya cerita kalau Yu Atun itu jarang makan,
1: ya Allah,
0: sering begadang, dan doyan minum es. Es-es yang gitu itu loh Yu. Pola makannya aja gak bener kata adiknya. Itu yang lama-lama menyebabkan dia sakit ternyata.
1: Jadi berarti?
0: Ya, saya tanya tentang desas-desus dia kena santet itu yuk. Katanya itu cuma fitnah. Nggak ada yang nyantet Yu Atun. Dokter pun sudah menyatakan sakitnya Yu Atun itu parah dan terlambat ditangani. Karena selama ini ternyata jika sakit Yu Atun itu tetap dikuat-kuatin.
1: Ya Allah, kasihannya Yu.
0: Malah paling minum jamu. Jika ndak meninggal, katanya harus cuci darah seumur hidup itu Yu.
1: Berarti memang sangat parah itu Yu.
0: Iya, karena ginjalnya sudah ndak berfungsi. Ndak berfungsi katanya Yu.
1: Ya Allah, kasihan ya. Tapi Yuna ndak usah merasa bersalah. Cuma kita ini memang harus menghindari buruk sangka jika ada orang yang sakit.
0: Iya Yu.
1: Iya, selama dokter masih bisa menjelaskan sakitnya, insya Allah itu bukan santet Yu. Santet itu memang ada, tapi tidak setiap orang sakit itu kena santet.
0: Iya, iya Mishna. Saya termakan omongan orang-orang.
1: Memang tidak mudah menghadapi omongan orang-orang.
0: Maaf ya Yu, aku ya Yu.
1: Iya, tapi kita tidak boleh langsung menerima omongan orang begitu saja, apalagi belum jelas. Ya seperti ini, kita bisa termakan fitnah dan kadang menuduh orang yang tidak melakukan kesalahan.

Sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Cambray. 5. Jersey.

Ya, mendengar di mana Anda berada, baru saya berlalu lagu Andre Hehanus, dengan masih tersisa menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tetap bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di 88,5 MHz. Anda juga dapat menemakan di stasiun Relay Pro 1 di 99,4 MHz, Marobungo, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, kembali masih dan informasi menemani di kebersamaan kita menjelang nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Ruang Rindu Karaoke yang akan menemani di kebersamaan kita. Ya, informasi berikutnya, pemerintah sampaikan duka mendalam meninggalnya peserta Latsar Mela. Pemerintah menyampaikan duka mendalam atas wafatnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI 2006. 5 peserta tersebut meninggal dunia ketika sedang mengikuti latihan bela negara dan juga manajerial Latsar Mel. Kementerian Pertahanan Kemhan ini selaku penyelenggara latihan bela negara menegaskan akan memperkuat aspek kesehatan dan juga pengawasan medis guna memastikan keselamatan seluruh peserta program dan juga Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kemhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan evaluasi menyeluruh atas arahan Menteri Pertahanan Sapri Syamsuddin. Arahan dari Menteri Sapri ini menempatkan keselamatan peserta sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan program. Selain itu juga arahan lainnya adalah pengawasan medis, profiling kesehatan dan juga penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan dan juga mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki risiko, faktor risiko. Penyelenggara melakukan profiling ini kesehatan lanjutan, pemeriksaan berkala bagi peserta yang memiliki faktor risiko, penyesuaian intensitas kegiatan sesuai dengan kondisi peserta, serta penguatan pengawasan medis di satuan pendidikan. Nah, selain itu Menhan juga menggandeng Kementerian Kesehatan untuk memperkuat sistem pencegahan dan juga penanganan penyakit yang berpotensi dialami peserta selama pendidikan. Dan juga penjelasan Ketut disampaikan dalam keterangan persnya di Kemenhan. Adapun kelima peserta tersebut adalah Yonanda Muhammad Taufik dari Saddik Spuslatpur Kodik Latat Batu Raja, dan juga Anissa Maisyaroh Saddik Dodik Jur Rindam Mulawarman Balikpapan. Selanjutnya ada Novia Ramadhani Sihotang Saddik Pus Bahasa Kodik Latau, dan juga ada Muhammad Rifki Renaldi Gunawan Saddik Yon Parako 465, dan juga Nola Syah Syari Saddik C Kalimantan. Ia menyampaikan seluruh peserta yang mengalami gangguan kesehatan telah memperoleh penanganan medis sesuai dengan prosedur melalui dari fasilitas kesehatan dan juga di satuan pendidikan hingga dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Ketua menjelaskan kelima peserta memiliki kondisi medis yang berbeda-beda dan juga kendati demikian sebelum mengikuti pendidikan, seluruh peserta juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan yang meliputi laboratorium darah dan juga urin. Selanjutnya tes kehamilan, Forgen, Torak, EKG, USG, Admelman, pemeriksaan mata, gigi, postur tubuh, hingga kesehatannya jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan juga lebih lanjut Ketut mengatakan,

Kan penyelenggara juga telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program agar lebih adaptif terhadap kondisi peserta, metode pembelajaran, dan juga ke depan akan lebih memperhatikan kondisi psikologi serta melalui pendekatan yang lebih edukatif, pembangunan kerjasama, dan juga kemampuan pencegahan masalah dan suasana belajar yang lebih kondusif. Untuk informasi lebih lengkap tentang pemerintah sampaikan duka mendalam meninggalnya peserta alat Sarmil, Anda dapat membaca di rri.go.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. Kemenhub gagalkan upaya penyeludupan satwa endemik ke Oman via Bandara Suweta. Kementerian Kehutanan Kemenhub berhasil menggagalkan upaya penyeludupan satwa endemik tujuan Oman melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan dari peristiwa tersebut, satu orang tersangka berinisial AMR berhasil diamankan. AMR sendiri ditangkap setelah diduga upaya penyeludupan dua jenis satwa, yakni Owa Jawa dan juga biawak tiga warna, Varanus Yuwonoi. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan bahwa penyeludupan satwa endemik ke luar negeri merupakan ancaman yang terhadap kedaulatan hayati Indonesia. Menurutnya, perdagangan ilegal tumbuhan dan juga satwa endemik tidak hanya merugikan negara secara hukum, tapi juga menguras kekayaan hayati yang mana seharusnya tetap hidup dan juga menjalankan fungsi ekologisnya di alam. Kembali untuk informasi lebih lengkap tentang Kemenhub gagalkan upaya penyeludupan satwa endemik ke Oman via Bandara Suweta, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa

0: kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, MotoGP Belanda 2026 Jorge Martin rebut pole Aprilia, dominasi barisan terdepan. Ya, Jorge Martin merebut pole position MotoGP Belanda setelah menjadi pembalap tercepat pada sesi kualifikasi pada Sabtu 27 Juni 2026. Dominasi Aprilia semakin terlihat dengan menempatkan 4 pembalapnya di posisi terdepan grid. Dan juga Martin mencatatkan waktu terbaik 1 menit 30,812 detik di sirkuit TT Aachen. Ia unggul 0,011 detik dari Ai Argura untuk merebut pole pertamanya sejak musim 2024. Dan juga Aprilia sendiri mencetak sejarah dengan menempatkan 4 pembalapnya di 4 posisi teratas grid MotoGP. Marco Bezzecchi melengkapi barisan depan di posisi ketiga, sedangkan Raul Fernandez berada di urutan keempat. Pada sesi Q1, Fabio Quartararo ini tampil tercepat dan juga berhasil mengungguli Juan Mir. Keduanya memastikan lolos ke sesi Q2 setelah mengalahkan para pesaing lainnya. Dan juga Diego Merera sempat berpeluang lolos sebelum terjatuh menjelang akhir Q1. Insiden itu memunculkan bendera kuning dan juga menggantikan peluangnya untuk memperbaiki catatan waktu. Pada awal Q2, Bezzecchi langsung memimpin depan Fernandez dan juga Martin. Dan juga Francisco Bagnaia ini sempat naik ke tiga besar sebelum Martin merebut posisi terdepan. Pedro Acosta kemudian mengalami kendala teknis sehingga gagal melanjutkan persaingan Ogura, lalu mendekat hingga selisih 0,011 detik di Martin sebelum Fernandez naik ke posisi teratas. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang MotoGP Belanda 2026, Jorge Martin rebut pole Aprilia, dominasi barisan terdepan, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan pendengar, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Ruang Rindu Karaoke. Tentunya Anda juga dapat gabung bersama nantinya di telepon kami di 0811-6707-8850.
1: Sebaik.

0: Jan Bi Malm ini.
1: Anda mengikuti

0: terima di teleponnya. Halo, malam.
1: Malam kembali.
0: Malam juga, apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Adi apa kabarnya juga?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cerah, cerah, panas gitu ya.
1: Gak ada panenan perasaan. Biasanya gak ada panenan.
0: Panen apa tuh?
1: Buah kemarin apa sih yang diunggah tuh?
0: Yang mana tuh?
1: Aduh, sudah lama tapi.
0: Wah, udah lama banget buah tuh. Sudah enggak ini lagi, enggak ada lagi udah.
1: Iya, buah iya. Masa kecil.
0: Iya, masa lalu dianya gitu ya.
1: Iya.
0: Karaoke kita malam hari ini.
1: Lagu.
0: Hah?
1: Oke, ayolah.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Dari Arif kali ya, tapi versi cewek ya.
0: Yang siapa?
1: Arif. Tapi Arif. Versi cewek.
0: Yang mana? Ya. Judulnya?
1: Tak sedalam ini.
0: Ini gitu ya, versi cewek. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Semuanya lah yang lagi monitor. Salam kompak, salam sehat. Pengadu juga. Semangat.
0: Siap gitu ya.
1: Iya.
0: Kita mulai ya.
1: Ayo.
0: Oke, yuk mulai.

0: mantap gitu ya.
1: Iya, mantap-mantap.
0: Mantap-mantap.
1: Ya.
0: Iya.
1: Yang penting hadir ya.
0: Yang penting hadir. Oke.
1: Yang penting hadir. Ih, ramai banget tadi di Tranai.
0: Iya, tadi ke sini ya?
1: Enggak sih, lewat doang. Iya, kan Ika kan kerjanya sekarang di Tranai.
0: Siapa?
1: Ika.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Tranai di mananya?
1: Di Prodia.
0: Oh, dekat sini dong. Dekat Korem ya?
1: Iya benar, dekat SMA. Samping SMA 1 lah jadinya.
0: Oh, siap. Nanti saya mampir lah kapan-kapan di situ gitu ya, Kak ya.
1: Iya. Mudah-mudahan ya kerja sama lagi ya RRI ya.
0: Iya. Oh, kok tahu gitu ya?
1: Tahu lah. Mbak Ucing pernah bilang.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Ya mudah-mudahan lah kerja sama lagi ya.
0: Oke, siap.
1: Ya udah buat Bang Adi tetap semangat.
0: Oke.
1: Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ika Kasang Pudak gitu yang udah gabung juga bersama kita di sini. Ya, masih Bang Adi nantikan di teleponnya di Oke, Bang Adi terima. Halo. Malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
2: Abang ya, manggilnya
0: abang.
2: Ya.
0: Iya, Aa boleh.
2: Oh, iyalah. Ini siapa ini? Tahu kan?
0: Dedek ya, Dedek Bayung Lincir.
2: Bukan.
0: Ibu Dedek.
2: Bukan, berarti. Ini Mbak Nur Hayati.
0: Serius?
2: Serius.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya.
0: Oh gitu. Iya. Oke.
2: Apa bedanya sih, Mas?
0: Hah?
2: Apa bedanya sama Dede suaranya?
0: Enggak ada beda sih.
2: Iya.
0: Oke deh. Lagunya apa nih malam hari ini kita?
2: Hati yang luka.
0: Hati yang luka.
2: Iya, Betara Senata.
0: Oke. Luka. Hati yang luka. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Hah?
0: Lagunya buat siapa aja?
2: Mas Adi, buat Mas Andrian ya, Makassar dan Sarkaya.
0: Oke.
2: Buat Mas Firman juga, Makassar dan Sarkaya.
0: Yo.
2: Mas sama semuanya lah, Mas.
0: Oke, siap.
2: Iya.
0: Oke, kita mulai ya.
2: Iya.
0: Yuk.

0: Itu Bunda Bunda Hayati ya, Nur Hayati.
1: Iya. Okay, iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, masih Bang Adi nantikan di teleponnya. Halo. Halo, malam.
2: Assalamualaikum, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Baik. Bang Adi, iya. Gimana kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat gitu ya. Oke.
2: Hujan enggak gitu,
0: Bang? Hah?
2: Hujan enggak gitu?
0: Enggak sih.
2: Enggak. Jauh dikit lah storing itu, Bang.
0: Iya, storing tuh.
2: Terus kan kita malam ini.
0: Hah?

0: Bang Gigi, Bang Simon ya. Timnya juga Vero. Bang Kadir CS juga
1: Oke, siap.
0: keterampilan. Siapa ibu yang kerangan juga?
1: Ibu Aisyah.
0: Ah, Bu Aisyah. Bang Abdullah juga.
1: Oke, siap.
0: Tentu ya, Bang.
1: Oke, siap. Yuk.

0: Mantap gitu ya. Iya.
1: Kalau ini buat semuanya aja ya Bang ya.
0: Buat semuanya, oke deh.
1: Iya, buat Bang Hadi juga.
0: Terima kasih
1: ya Bang.
0: Oke, makasih ya Ta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Prikadi, mana pun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali di karaoke di malam hari ini, kita simak terlebih dulu yang lagu-lagu berikut ini.
2: Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata, bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, cemilan sehat adalah makanan ringan yang rendah lemak dan kalori, tidak mengandung banyak gula atau pemanis buatan, serta padat akan nutrisi. Ada cemilan sehat yang bisa Anda nikmati. Pertama, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. 2. Sayuran segar dan rendah kalori. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang mengandung sumber protein, serat, dan lemak sehat. 4. Produk olahan susu sebagai sumber protein dan prebiotik yang baik.
2: Memilih cemilan sehat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar mendapatkan manfaat gizi yang optimal.

akal nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke. Silakan aja untuk kembali di teleponnya di 0811-6707-8850. Ya, ada Bang JJ. Apa kabar Bang JJ malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Tadi ada nelpon Bang JJ-nya tapi belum terangkat gitu ya.

0: Ya, banget diterima di teleponnya. Halo, malam. Halo.
1: Halo, malam.
0: Halo, malam juga. Dengan siapa di mana nih? Halo. Halo. Iya, halo.
1: Ini dari Betara.
0: Betara, siapa tuh?
1: Al.
0: Al, woi, Bang Al, udah lama gak gabung nih, Bang Al.
1: Apa kabar, Adi?
0: Hah?
1: Apa kabar?
0: Kabar alhamdulillah baik. Gimana Al? Baik juga, Al?
1: Kenapa?
0: Baik juga.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Udah berapa
1: delay,
0: lama?
1: Delay, Bang, ya?
0: Hah?
1: Delay.
0: Delay ya?
1: Iya.
0: Pakai telepon aja, nggak usah pakai radio.
1: Iya, ini juga pakai telepon, Bang.
0: Oke.
1: Bang, ada kawan yang mau menyumbangkan lagu, Bang.
0: Kawan, boleh. Lagunya apa,
1: ya,
0: tuh?
1: Disambung ya, Bang, ya?
0: Lagunya?
1: Disambung sama kawan.
0: Oh, iya, iya, boleh. Putus. Halo? Halo, Al? Oke. Oke, lagi terputus tuh, Al. Aha. Iya, Bang Adi terima masih di teleponnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Ateng?
2: Alhamdulillah sehat. Jalan apapun.
0: Mas Ateng ya?
2: Selamat bergabung kami. Ini dengan siapa, Bang? Belum tahu nih.
0: Hah?
2: Siapa dengan siapa nih?
0: Bang Adi.
2: Oh, Bang Adi.
0: Iya, ini dengan Mas Ateng ya?
2: Ayo,
0: iya.
2: Pak Adi. Oi. Jadi Pak Adi ini namanya tiap radio ganti enggak?
0: Enggak.
2: Soalnya perasaan aku dengan Pak Adi baru ini.
0: Iya ya.
2: Iya.
0: Iya, mungkin bisa Pak jadi.
2: Pak Adi, terus Bang Firman kan?
0: Iya.
2: Nah, itu biasanya kan kalau dia di HR ini kan, radio juga itu kan masing-masing MC kan menyiarkan punya nomor masing-masing gitu loh. Ini kan asal RRI, semuanya ini gitu.
0: Iya, ini sama semuanya nomornya gitu ya.
2: Nah, ya alhamdulillah. Gitu.
0: Kita karaoke malam hari ini, Mas Ateng.
2: Bukan karaoke yo.
0: Karaoke malam hari ini.
2: Karaoke itu Mas Ateng ini kalau di radio ini kayaknya belum pas. Kalau di layar-layar biasa di panggung tuh pas, tapi kalau kayak ini gimana yo? Lagunya mau ada pilihan bebas.
0: Lagu pop aja. Lagu pop. Iya, yang mana?
2: Oh, kalau pop tuh kalau yang duet ini wey, Pance, Bang.
0: Pance yang mana tuh?
2: Yang pertama kali.
0: Yang pertama. Oke. Okay.
2: Ya. Biasanya lagu tinggi, tapi kalau duet kan kita bisa ada setan, ada istilahnya apa ya? Ada intro tuh kan kita bisa dituntun gitu.
0: Oke, okay, siap kalau gitu. Aha. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Ya, Bang Adi yang pertama ini selamat siaran. Okay. Dan lancar sampai tuntas.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Akhirnya nanti mudah-mudahan sampai tujuan, tidak ada halangan apapun.
0: Oke, okay, siap.
2: Yang berbahagia.
0: Iya deh.
2: Dari Bang Simon udah gabung belum?
0: Bang Simon belum, belum ini gabung lagi.
2: Oh iya.
0: Oke
2: lah,
0: oke, siap.
2: Coba tes dulu, Pak, ya. Kalau seandainya nanti kira-kira Mas Ateng tidak sanggup,
0: dicekiknya ya. Nanti Bang Adi bantu gitu ya. Oke.
2: Oke.
0: Siap ya? Oke, yuk.
2: Nanti dulu ya, Bang, ya.

0: Okey, itu tadi Mas Ate.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak.
0: Okey, terima kasih banyak juga.
1: Kekurangan memang jadi itu bukan dari pakat, cuma ngadu mental ya, Bang.
0: Iya. Siap, enggak apa-apa.
1: Kalau Mas Ate di sini bikin persatuan ya, Manyoni kan Portugal, Bang.
0: Oh, iya. Siap gitu ya.
1: Persatuan Portugal gitu.
0: Iya. Okay.
1: Okay lah, Bang. Terima kasih banyak.
0: Okay.
1: Salamnya, salam dulu, Bang. Bang Simon, ayolah, Bang. Gabung. Bang Ramlan, Bang Atri CS-nya. Terus, Bang Gigi-nya, Bang Agus-nya. Terus, ayolah semuanya lah, Bang.
0: Okay, siap.
1: Nampaknya ini sudah malam. Kakek daripada di kawan nyundul-nyundul kan. Ya, mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan, ada kekurangan ya. Pokoknya diampunilah. Kalau yang salah dicorek, yang benar disaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih Bang Adi nantikan. Silakan aja di belakang Bang Ateng, Mas Ateng gitu ya, di teleponnya kembali di 0811 6707 8850.

0: malam. Halo. Halo malam.
1: Halo malam.
0: Halo.
1: Malam.
0: Iya.
1: Malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
1: Iya, dengan Putri di Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Oh, Putri di Makassar.
1: Bang Alfiadi tadi, Bang.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau di tadi, Bang.
0: Oh iya, ini terputus ya tadi gitu ya.
1: Iya, apa kabar Bang Adi? Iya.
0: Kabarnya alhamdulillah baik gitu ya.
1: Oh iya, sudah lama enggak jumpa ya, Bang.
0: Wah, iya, Bang Alnya ke mana gitu kan?
1: Radio apa ini, Bang?
0: Hah?
1: Di radio apa ini?
0: RRI.
1: Dari mana ini?
0: RRI Jambi, Pro 1 Jambi. Ya? Iya.
1: Oh, iya.
0: Oke. Lagunya apa nih?
1: Lagunya Mulanya Biasa Saja, Meriah Belina.
0: Lagu apa?
1: Mulanya Biasa Saja, Meriah Belina.
0: Mulanya Biasa Saja, gitu ya.
1: Biasa saja, ya.
0: Kita
1: ya.
0: Saling.
1: Meriah Belina, Bang.
0: Iya. Mulanya Biasa Saja.
1: Akhirnya tuh. Akhirnya luar biasa.
0: Aha. Lagunya buat siapa aja?
1: Orang luar tuh, Bang.
0: Hah?
1: Orang luar tuh. Punya.
0: Orang luar? Luar mana?
1: Ya, luar daerah. Ya, semuanya, ya.
0: Siap, gitu ya.
1: Oke. Terima kasih.
0: Oke, kita mulai ya. Yuk.
1: Iya, Bang. Bang.

0: udah dengar kalau tiket.
1: Enggak dengar musiknya ya.
0: Makasih soal kenal punya ya.
1: Enggak dengar musiknya ya.
2: Iya, musiknya tadi hilang itu, Bang.
1: Oh, hilang gitu ya.
0: Iya, hilang musiknya. Iya.
2: Sama apa dia tadi dipecahkan lagi jadi ada.
1: Oke, siap.
0: Iya, makasih.
1: Yo, sama-sama.
2: Iya. Ya, buat Bang Adi terima kasih. Salam sehat selalu ya, Bang.
1: Oke, siap.
2: Makasih kami turun, Bang. Pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, di mana pun Anda berada masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 08116707 8850. Ya, Bang Adi terima kembali. Halo, malam.
3: Halo, malam. Selamat malam, Bang Adi.
1: Malam juga. Apa kabar, Bang?
3: Apa kabar?
1: Kabar baik. Ya. Iya deh.
3: Bang Adi gimana?
1: Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Aha.
3: Karaoke kita ya?
1: Karaoke. Judulnya apa nih lagunya?
3: Minta lagu Titip Rindu dari Ebit Gade.
1: Titip Rindu gitu ya.
3: Ya, yang ori Bang Adi ya.
1: Oke. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Lagunya pertama-tama buat Nona Dikaku di Ternate, kalau lagi muter sama monitor, kalau lagi mau tidur, sama tidur ya. Salam sehat, salam bahagia selalu di sana bersama keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Bang JJ, Bang Yuli, Ajeng, Vero, Cinta, ya buat semua saja. Dari A sampai Z buat Bang Adi, salam sehat, salam bahagia, saudara melindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin gitu ya. Oke, kita mulai ya. Yo.
3: Mulai ya. Giring Bang Adi ya.
1: Yo.

0: Okey.
1: Terima kasih Bang Andi. Yo, Dika mau nyanyi kan, Dika? Dika mau nyanyi?
0: Mm-hmm.
1: Tidak. Ah, tidur dia.
0: Okey, siap
1: gitu. Mau tidak ya? Tidak mau ya. Terima kasih Bang Andi.
0: Yo, sama-sama.
1: Suara serak-serak nih.
0: Iya, oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Yo, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: keren banget. Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita

batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik

0: di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.
1: Assalamualaikum.
2: Assalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
1: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar, Randi, belajar.
2: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
1: Nah, belajar bisa di mana saja, nak, sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
2: Nanti aja lah, Bu.
3: Oh, no.
1: Ini juga, Mutia, kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
4: Bosan, Bu, belajar di rumah terus.
2: Aku juga capek belajar di rumah, gak asik, bosan ah.
1: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan, kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
5: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke di malam hari ini. Bang Adi terima di teleponnya. Halo, malam.
1: Halo juga, semalam Bang Adi.
0: Malam, iya, dengan Bang Ramlan gitu ya. Oke.
1: Apa kabar nih Bang Adi?
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat. Gimana ya, Bang Ramlan? Baik. Iya deh. Lagunya apa nih Bang?
1: Lagunya Bisa Kasih di Sekolah.
0: Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Yang pertama buat Bang Andi semalam selamat tugas mengkomersialkan juga ya.
0: Oke.
1: Tadi ada jadi Bang Andi Cakrawinata ya dan badikannya juga sama Lame lah. Buatnya tadi Bang Santo juga, buatnya Bang Simon yang belum masuk ya. Buatnya tadi buatnya juga buat Pina yang terkampar juga ada. Buatnya Pero juga buat semua-semuanya lah gitu.
0: Semua-semuanya, oke deh. Oke. Yuk, kita mulai lagunya, Bang, ya.
1: Oke. Okay. Yuk.

0: Oke, Bang Ramlan, sama-sama.
1: Oke, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ramlan di Tunas Mudo, dia udah gabung juga bersama di malam hari ini. Ya, masih bakal dinantikan malam hari ini. Halo, malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Juli?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang Adi. Ya, Bang Adi sehat juga.
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Alhamdulillah, ya. Baru monitor, Bang Adi.
0: Baru monitor gitu ya, iya.
1: Iya, monitor tadi lagu-lagu, kirain nggak ada karaoke tadi.
0: Iya. Karaoke kita.
1: Kumpulan tadi rame di hari kumpulan keluarga, tadi baru monitor Bang Adi.
0: Iya.
1: Baru pulang tadi nih, baru selesai pulang nih.
0: Siap gitu. Lagunya siap, apa nih malam hari ini?
1: Lagunya Titip Rindu Untuk Ayah ya.
0: Titip Rindu Untuk Ayah.
1: Dari ya. Ebit Gade.
0: Tadi sudah dinyanyikan.
1: Oh lagi tuh?
0: Iya.
1: Titip Rindu Untuk Ayah tuh.
0: Ada yang nyanyikannya tadi.
1: Bang, oh, siapa nyanyi itu ya?
0: Yang nyanyikannya? Yang ya. Nyanyikannya tadi Abang apa ya?
1: Gigi.
0: Bukan.
1: Yoga.
0: Bang Al ya?
1: Masa? Al ya? Oh, lagu apa ya?
0: Yang mana? Yang lain?
1: Ya tunggu dulu. Masa tadi ngapalin lagu itu kan?
0: Oh gitu.
1: Tunggu dulu Mbak Bang Adi ya. Saya coba lagu
0: apa?
1: Ini bela naf kau masih kekasihku ya, sesuai coba nih.
0: Kau masih kekasihku.
1: Kau masih kekasihku ya.
0: Kekasihku naf gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
1: Oh, lagunya terutama untuk Bang Adi ya. Saya kalau Bang Adi keluarganya Bang Adi.
0: Amin.
1: Terus untuk tadi Bang Ramlan juga. Selamat malam Bang Ramlan.
0: Oke.
1: Tentu Mbak Pina, Mbak Peron, Mbak Sinta juga ya, Mbak Ajeng juga, Bang Simon udah gabung ya?
0: Bang Simon, belum.
1: Simon?
0: Belum.
1: Aduh, mana Bang Simon ini, biasa gabung tuh yang aktif dia ya.
0: Iya.
1: Merantau nih kayaknya kemana-mana nih. Ya saya tahu Bang Simon ya, Bang Jiji juga. Untuk Mbak Anita juga ya, udah gabung Mbak Anita nih.
0: Iya. Sudah tadi
1: udah gabung, ya?
0: Sudah duluan ya.
1: Oh, selamat malam Mbak Anita ya. Terus mulai Mbak Apo Bang Adi. Dibantu Bang Adi ya, di
0: satu-satunya
1: nih.
0: Siap, yuk. Mulai ya.
1: Ya, siap Bang Adi. Ya.

0: Saya berantakan.
1: Apa-apa, seru lah ini.
0: Iya, ini karena apa namanya kan udah lama sekali nggak apa-apa nih, jadi kacau balau. Gak apa ya. Oke lah Bang Adi ya.
1: Oke.
0: Untuk Mama Tia juga di bersama ya, ketemu gabung. Pecah ada waktu dah Bang Adi.
1: Satu Bang Adi aja yang nyanyinya.
0: Oke lah ya. Oke, menutup ya dah ya Bang Adi ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih waktunya Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimana-mana berada, tempatnya sudah di punya waktu juga di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Di ruang rindu karaoke gitu ya. Dan pendengar, tapi gimana kalau Bang Simon aja menutup lagu kita gitu, biar duet aja gitu ya. Oke, Bang Simon.
2: Assalamualaikum.
1: Wah, ini spesial nih, sebenarnya aku mau nyanyi ini ya. Hah? Orang sudah.
2: Hah? Kenapa terlanjur itu tadi, enak-enak golek miring, turu miring kan. Lah, ketiduran.
1: Iya. Si Juli sibuk dianya. Bang Simon udah masuk belum? Belum. Wah, kemana dia keliling-keliling nih? Jangan-jangan tidur gitu kan?
2: Iya. Itu dari Mas Julio.
1: Iya.
2: Aduh, aku mau minta lah. Aku masih sempat enggak ini Bang Adi?
1: Masih, satu penelpon lagi nih. Lagunya apa nih? Hah?
2: Jangan pernah kau ragukan.
1: Jangan pernah kau ragukan?
2: Ya.
1: Oke, dari siapa tuh?
2: Ya. Dari Pantai juga Bang.
1: Oh gitu.
2: Kalau putih itu Bang Adi.
1: Hah?
2: Yang bacanya kecil itu kan sudah putih itu satu putih ya.
1: Iya. Jangan pernah kau ragukan dari.
2: Putih juga dia tadi.
1: Siap, gitu ya. Oke, lagunya buat siapa aja nih?
2: Yang buat yang masih mendengarkan lah, yang lagi monitor ya, pokoknya buat sahabat ya semuanya ya.
1: Siap.
2: Bang Adi ya, selamat malam ya, semoga terhibur juga dengan lagu ini. Kalau bagus.
1: Siap. Ini berdua dianya ya, Pance dan Meriam Belina gitu ya.
2: Oke. Yang musiknya ada bacaan kecil itu selalu Hud Bang Adi.
1: Hah?
2: Ya, yang
1: organnya itu. Siap. Kita mulai ya.
2: Sip.
1: Yuk.

0: Oke. Pengen nyanyi
1: aku juga. Tadi.
0: Hai.
1: Bang Adi.
0: Oi.
1: Mantap juga suara Bang Adi.
0: Iya, aku senang lagu ini gitu ya.
1: Iya, aku dengar enak juga, agak-agak ada sendunya. Tapi kalau dengar tadi pun mantap juga suaranya. Oke lah, malam ini kita di mana dia, mudah-mudahan kita jumpa lagi ya kan.
0: Siap, oke.
1: Nanti sambutan kita malam-malam, Bang Gari.
0: Siap.
1: Mbak Anita itu ya, Mbak Anita itu mantap dia tuh. Udah, salamnya untuk semuanya ya, Bang Gari. Terima kasih waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di mana Anda berada, tamannya juga harus berakhir sampai di sini di Ruang Rindu Karaoke. Dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Ruang Rindu.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

0: Mau keluar kan?
1: Iya, Dek. Emang kenapa?
0: Beliin aku ayam geprek dong.
1: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
0: Elah, Kak. Kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, Kak. Kak,
1: biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar. Malu tahu? Seperti manusia nggak tahu sopan santun aja sih.
0: Iya, Kak. Aku ulangi nih. Kak, tolong ya. Aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
1: Nah, itu dong.

Kemuliaan terbesar dalam hidup tidak terletak pada ketangguhan, tetapi dalam membangkit setiap kali kita jatuh. Jangan pernah menyerah saat hidup memberi kita 100 alasan untuk bersedih dan menangis. Jangan pula menyerah ataupun berkeluh kesah dengan kehidupan kita sekarang. Sebab apa yang sekarang kita anggap kurang bisa jadi sangat berlebih bagi orang lain yang nasibnya kurang beruntung dibandingkan dengan kita.

0: وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segera kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mejen Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih untuk membentu karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mejen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan koperasi kampung nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
2: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
2: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
2: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
3: Sama, kita nggak kerja aja nggak salah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, jago ke surau kan, dengan masih kita di Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja, misalnya 900-an, harusnya berapa 500 orang?
4: 500. Ini pengaruh dengan capaian progres, Pak.
3: Progres masih bagus, ini masih 86%. Kami masih encourage pengurus saya bisa ngebut yang tertentu yang itu selesai. Tapi ya harus diakui, tahun ini kan perusahaan cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
2: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.